Andere Baba Poshabrika Baba. Wasamsema ye novi asifu. So vito vya simu ni ama. Na winyakupa unguto nini mungu. Wasamsibia sinu na kono chamu. Na diobaya diyo winyakupa upani. Onono batu na hoda.